0: ngweza biri mweta nokudda aguru tuberenga tubepera ampora ampora kusita bibiri 17 sita bisatu munya hash wobo itawo ja kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu munya hash kati sagala sauli de sagala sategedde mipire ebiri ejiri ku ordinary gendo berengo funa mipire ejo genda uri ku 22 bet yo berengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana we sabiri mweta nto krisba kupera ngo siba kusita bibiri 17 sita bisatu munya hash jayo kati kusita bibiri 17 sita bisatu munya hash tuberenga tubebera ampola ampola kusita bibiri 17 sita bisatu munya hash njagala okwate ordinary yo uberengo jigatako akatambula akatambula nako katandika katandika ekiro ekyona ku lwalero oba machagona ku lwalero akatambula kitadde ku doketi kati boje ordinary funi akakatambula genda ali 22 bet uberengo siba bwe genda okwata akatona ake mfisiko ina uberengo akateeka mu ordinary jentadde ku doketi ordinary na akatambula yale bibiringa bitambulya wamu akatambula kagenda kupira akatandika ekiro kyona ku lwalero then gendo biringo funanika ordinary rako tuberenga tubepira mpula mpula kusita bibiri 17 sita bisatu munya hash wobo itawo ja kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu munya hash tubebere kusita bibiri 17 sita bisatu munya hash uberengo funa ku mipira banaye banange okusinzira ku kyennengera mmwe gendo uberengo funa ka ordinary mipira ebiri eggulu anataddeyo ordinary mipira ebiri odi 12 neberanga ekedde tu wa sente unako olwe tukubya mabiga kati genda ku docket uberengo funa ordinary gentaddeko genda ku 22 bet uberengo otekamu akemfisi kasito berango sibona buvunanyizwa atana weza abiri mweta nto krisi wa kuberango siba kukwata akatona ake mpisi koina kateke genda ku 22 bet obebere kukwata akatona ake mpisi koina kateke genda ku 22 bet oberengo obebera odi na leno erine mipire ebiri ne odi eri gumite mipire ebiri nga odi nsava ye odi aliri kudoke kata akatona koina genda ku 22 bet oberengo kateke kasito berango sibisa buvunanyizwa ataneweza abiri mweta ntokizwa kuberango osiba agamba atya senta muisima ekibuli angambye omubebezi iba senta mbabira bidiraki anyi ndi musajja muganda senta mu sima mwa mubanga na amanya gaita senta mu sembogo na nyanzi kali senta mbabira bidira mbogo senta muisima ekibuli wale kuberango uliza radio sapiensia angambi mbebezi egulo ka ordinary kane miye ukubera nga kafuna ne kuruno nga jie unga tade wali 22 bed ndade muchi zike to senda senda pa bana bange abata subola kubukira wubuki desibo sentamu sentamu ya chibuli agambi mbebezi ndade muchi zike ni ya tenza wa gamba bubato ina muchi zike ngo uli rizo mbebezi awubo uli imba bubato ina mchizike ngo uli vizo mbebezi awobo uli imba njagala buli ya uli vizo mbebezi ngo uli wakugama anti mpaye chizike oba cha chizibu nga chibira kuchidu chibira chizibu kuli vizo mbebezi nga to ina mchizike muzao techisoboka mpoziko nga to uli vizo mbebezi mpoziko nga to uli vizo mbebezi mpoziko nga to uli vizo mbebezi kugenda kudoketi oberengo ofuna ale ofuna ordinary jenta de kudoketi ale badi kweri VIP kweri katambula kwekali ne ekibimba kwekiri ne lisiti ebile zikulembedde mu ke katambula kwekali kakola odi 12 mipira jiri ena boteka mu bitano kaleta kadde kam in fact boteka mu bitano kaleta mizwa ru 78 busamo ru 10 kaleta kadde kam kumpi akadde kam ne kitundu no musobyo kamu kitundu no musobyo ku 10 kubitano emitwalo 78 just bitano we biti waruwa anonya emitwalo 7 agenda berenga afuna afuna okada atandika okubiranga abyanza afuna okada atandika okubera nga byanza kati gwe kwata bukwasi bitano oberengo biteeka mukatambula kombebe zikenda de kudokita akali esawa zino oboga ametike ngende efune jine mipira ebiri ejiri ku ordinary oberengo teeka musente onya jineta de ekiro kyona kolacho yabadde ekola odi imbede odi chikumi ya abiri neberanga yatuwa descendi kati genda kudoka ti oberengo jye ordinary jenta deyo genda liku 22 beti oberengo siba ordinary tambula itambula wamu nakatambula genda oberengo bifuna genda ku 22 beti oberengo siba kasito oberengo sibisa vunanyizwa nguweza abiri mwetano kutakulu njagala tubebere banaye ordinary ye kiro kyaliro jenta deyo jenta deyo njagala oberengo jye wali kudoka ti genda ku 22 beti oberengo siba bobo siba siba na vunanyizwa atana weza abiri mwetano kuziba kuberengo siba Nyiga sita bibiri kumi na msambu, sita, bisatu mwenye hashu. Wabwa ita uja kunyiga sita, bibiri kumi na msambu, sita, bisatu mwenye hashu. Agamba atia Kayemba Ibrahim, ibali kubira nguliza Radio Sapiencia, Kayemba ngambio mwebezi. West Ham wene Stevenage, wako ziba atia West Ham wekubia Stevenage, egoro ziba detanu kubwereeri. Hei, wagambio wano wetuli mulimu ango z'omubebezi mwe mutambula mulimu kisakate ky'omubebezi mulimu nsani z'omubebezi yateze mwe mutambula kubanga wano mu over banayo omubebezi nzi akyasinze collective schools akyali mmo awe tambulira transformers z'omubebezi zikanyuga amasanyalaze awe zitambulira soko berenga wese otinga njegalo berenga ngo jayo ka ordinary mipira ebiri tugulo toni natade mipira ebiri nga jikula oli 12 gendo berenga jayo ordinary jenta deyo gendo birengo ofuna akatambula kenta de odi lukumi mubina kubita nukale temi tuwalu nsambu mwanaana gwe kuata just chido birengo uchiteka mkatambula ukwate bita unabira uchiteka mu ordinary mipire ebiri tulinde ncha wengkumira uwa na akawungezi ye ncha liru akawungezi nzije wano kukumi na birenda chikabiri nga mauri yegawa idine tubiranga tambula bifune genda waliku 22 beti obirengo siwa bubo siwa siwa na vunanyi siwa atana weza abiri mwe tanto krizba kubirango siwa Uja kunyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashi. Nyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashi. Tubebere. Wimba kombu waka wano aseno, eino msambi gwe ingi zao. Klabu ya aseno, baino mwana guba ingi zao, chijana, mwana mtu chijana. Aseno, eina chijana gwe rese. Kati esmurude. Genda kukodi obirengo ufune mipira, genda kutuwe ntubeti obirengo siwa. Udina liye kulembe demu na akatambla, kusita bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashi. Uja kunyika sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashi. Katupe kombu wakabuno, nzije, mkubuli lichijana achi aseno kwerese. Ochali nombobe bezi, enwe sapiencia.
1: Mutelikwayo teri kuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22 bet usigarengo nyumile vya mizanyo awatari komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa emikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumiru wa crash games over casino ne slots buli ruzanya guwa mukisa mpegwa kuwangula tolinda we wandi sekati we gata kuminyumu ya 22bet.ug betting wabulabe lio buongo betting anobu egendeza wabamiaka habili muetano na ukuta wa guru alo get Tenda munyaka tunyese nyafama